0: mandidi nama ni di panti turadi andi ba angan mi mirong na kham mi kasin ton mandi je chawi chana sa duk manaya angkura bo jari angade bi waldi nama khamba ku nga
1: jarama sab nam sta hun lagin ma de sere jen andi de chinga nakna thora ko singi ni gno de tawdi jambo sere jen hunung mangna waktu en thuk pa baksha mi ami sin khura songat bo sairi china
2: taon ko chana ma nai gen da sin ko mi chu chanin dokri bijanga de
3: Antanga Baoni of Krikuna, Salgani Salgatam Mambo Krizawa Kukrindi, Mijatamoni Mikasinko, Isako, Apaldoko, Saksani Salganan Tai Bahanawade.
2: That would not pass out Nantasa Kumira, Ukusai Baba Mara.
1: Achabunang and Singara Jong Sharon of Chile, Kna and Tamasin in Amo.
2: Namgen, Tarakarin Dakyona, Malam Pad Kumi Rurak Basusimi, Rutova, Maibon Kanabadama,
4: Toraku Seri Dinasina. Sawarang waini smring thora dal de anchuna mande supana kana shirang ko sandi thari do subo ama
3: maine re bena kana pha
4: nagne ada thora ko sere jingna chawri na menga na
1: nokon ma jong sawra
4: nokwan ada ko re maine sari ba thuka dawara
2: chingni re bani mukshoni de nagne de phanti thora ko sina ni sari ba chum jong
4: ha ha ha dawara duk ma nanga de te phanti thora ko chawri ma ode sawang na rangor sa kwa me khuge
1: Jekapar awak disepori, bae, ami ini nama nak ingin ba?
4: Endiris ngah ini bo, mizau ini jekra, nararap menga ha.
1: Dia apa matpura, jong sabram?
4: Oh, bapa menga, nak ku cawar nak kana, tahun nama ha, bapa thora, thara kiri bo.
1: De, jong, nanguna cini riba ni deyan, nangku sere jingna cini ni na nesha, cingati riba cim jong.
5: Angade mai ku agan jen, apa ni rakna watu deh, angade rakan cim, cawam bahade rakan.
1: De, nama.